kanu nikakaire akukusoma ebaruha yawe hano akekesia niwo liyoko oli mukazi oli musaija oli mwana haroyembera sokura bamokwetaga okuhabuza kurugo mbantu handike baruha ogirete hano akekesia bagisome abantu bakobuhabuzi osobole kuruga mu mberezo okurabamu akaire kokusoma ebaruha akekesia nikababuli kyabaraza kuika kyakatani samu sanji kichoteza musana paka samu nana